0: Madalla, yanzu kuma sai shirin matasa a yi saurare lafiya.
1: DW Dandalin matasa.
2: Ita siyasa wani fage ne wanda babu wanda zai dau mulki ya baka dan kana matashi ko dan ka kware sai dai ka shiga a gwagwarmaya da kai ka karba ta karfi to wannan shine so wannan yasa muka ga cewar to bari mu ma mu shiga
3: fitowar matasa ta kar makaman siyasa a Najeriya a wannan lokaci ya zama wani batu da ke ci gaba da daukar hankali matasa an ba zama neman kujeru daga kan na kansuloli zuwa na majalisun jihohi da na tarayya matasa na kara neman damar takarawa wajen yanke hukuncin da ya shafi rayuwarsu da makomar kasar baki daya wannan shine batun da shirin na wannan makon zai mayar da hankali akai masu sauraro barkamu da sake saduwa a cikin shirin dandalin matasa daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus sunana Aliyu Abdullahi Imam